0: CKLB radio wak edaitsnet hat komodun honuni aitson honda inlat hanigots hitat duyat hi sinlaha ada akwe khwazon goddi hani hitat wa kono wonni gots hitat daguuzi hani egidzi sin hani egilla hani dun desot sin dun yalin hitat eyi hani hi hason wet hawol lahnde edaitsen kamon dun hat CKLB radio okay wa ha
1: ko